0: Terima kasih kamu udah dengerin Pagi Bener hari ini. Dengerin terus Pagi Bener setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi cuma di 103,9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.
1: Radio paling hits di Bandung.
2: Paling hits di Bandung.
1: 103,9 FM.
3: Udah jam 9 pagi. Waktu Hits Unicom Radio.
4: We don't stop the music.
3: Dari Jalan Dipatiukur 103 Bandung.
4: Inilah. 103.9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.
5: Eh, tempat sampah di mobil lo nggak ada ya? Gua mau buang sampah nih.
6: Tinggal buka jendela aja, terus buang keluar.
5: Nah, ini nih, contoh orang yang bikin jalanan jadi kotor. Mobil puluhan juta bisa lo beli, tapi tempat sampah yang puluhan ribu doang nggak bisa lo beli. Heran?
6: Yaelah, sampah kecil doang.
5: Eh, denger ya, mau besar kek, mau kecil kek, tetap aja itu sampah. Hakikatnya, sampah itu dibuang di tempat sampah, bukan di jalanan. Kebiasaan jelek lu piara. Kambing noh, lu piara biar untung.
3: Membuang sampah sembarangan tidak hanya melanggar hukum, tapi juga berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk selalu membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan, baik di jalan maupun di tempat umum lainnya ya. Hits Unicom Radio peduli, kamu juga kan? 103.9
7: FM. Halo, kami dari
8: The Massive.
9: Dan kamu lagi dengerin 103,9 Hits Unicom Radio.
7: Semua hits ada di sini.

0: Ingat, hidup cuma sekali Sobat Hits. Jadi kejar mimpi lo.
1: Hits Unicom Radio.
2: Materi lokal udah siap?
3: Udah.
2: Hits lokal udah siap?
4: Aman.
2: Ya udah, kita mulai yuk. 3, 2, 1, on air.
5: Lokalan.
0: 103,9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini. Thank God it's Friday, tiba-tiba udah Jumat lagi dan gue ngerasanya waktu tuh cepet banget ya berlalunya. Tapi gue bersyukur dan gue senang banget bisa nemenin lo Sobat Hits selama 3 jam ke depan. Jadi dari jam 9 sampai jam 12 lo bisa requestin bebas Hits Indonesia favorite lo ke gue. Pastinya ke 0818-221039 karena Feel Cinta nemenin di lokalan. So stay hits.

0: Plus what you are to Napur, the cur, a dog pet, and a cook.
1: Halai, milk cut. Imagine it, halai, irakuta eat milk, the slit. Milk can it at work, kiamik, inuk, and a kusukirata, sakumer sitin on it. No one knows so much to it. Tama Wanda Marianne Nielsen nip milk can it at work, kia pisugo, pisus somewhat kayumisar as a rock. At your kyoto, man, at the vigar put, succumber sitting is semi tess, at asking up at principal to his appendi, my femotuvia nicatua, mit neronaco da marstonit, a pisu semi pisu sapisu, at the vigarucigo. Wanda, come on.
2: Come on.
1: Come on. She also make pisu at your comes a conversation to sing of it. Una at your king with Dan Nutak, Inuk and a Kulkirata. Suna at your Wangak, Suna Mariwakan or to a dark scenario.
2: It is not canut mean none at your gavo. Tava Ilakotari de Luan Kiong was at Pisuit Ocalitua Gavo, Inuk, Inuimini, Pilatimitunistic Camille. Kiong Akanomis is a Ramoso.
1: Wani okakan nara guna guru waktu itu melakukan minum ni mana nak guna semua kanu kikun itu dah macam apa kesakit tema kau kiu kasih asingin aku semua sok sok nak piuk guna apa?
2: Pernah hari nu tahu atau alat sana dan first and third class tak kau ema.
1: Apa? Ada asing waktu spesial tu siapa yang kedua masak kumur sini waktu sengok putan akisus sini. Kasih aja kerja, kasih no atlet siswa susu kasihwa.
2: Iya, maksud no atlet siswa ketua kami, tawa mekanik berkat sekarang imatu sabakut sakumak sabakut, jadi ama ilakut agit nerepu tekut sesu. Berkat ayat tersebut, susah sangat titilar tahu marta. Kila terkalahu marco, tidak tak atau kep ilusi lersuganit. Kali pada sakalahu marco, tahu atau kemit atau fasil juga.
1: Tersa. Ida kau tahu in berakhirin dan akhir sanos imikulam. Madugin yang itu ngesang. Ida tersa. Ida kau tahu in ada kusuin naksima gunak tahu atau sakum naksin. Nisan berkasihan dinasi. Atuak ya bisa kata kerjau merak kira cilik. Atuak sakum naksin nisan asyik terasa kerjau sakum naksin nisan itu. Kasa cikaru kik sudah kasi kagin.
2: Terus ibarak sakum naksin TV uvok tawa ilusi lersul su kalipas uvok parma osvi prince tawa lu. Kafikita akusunna sorlu asiliarta quppernernut ikkulluit anneas stolbek ta kulluta
1: wanna des meqqanu atuakkiangiwinutaq inuk angakkul qilaata saqqummerpat aamma sorunamna atsorsuutigaarput imatuttuniniarneqartussangerumaartoq qanu takorloorpisiu qanu akiqassua aamma
3: I was missing you. Yeah, I was missing you.